Castle of the Hill, teman berdua dari Ed Sheeran. Aku udah puterin buat kamu, spesial banget nih ya. Sambil pengen-pengen nyapain buat kamu, selamat pagi. Yang pagi-pagi udah pada aktivitasan, tetap dong, ada yang libur tapi ada yang tetap aktivitas. Dan bahkan mereka tetap semangat aja nih. Wuh, itu yang keren banget teman berdua. Meskipun mungkin ada yang lagi pada nyantai-nyantai aja, tapi kamu kayaknya enggak deh, Cie. Kamu termasuk golongan orang-orang yang tetap beraktivitas di tengah libur gitu kan ya. Keren banget, dan tetap aja semangat dong pastinya ya. Tapi ngomongin seputaran cuaca. Ngomongin seputaran cuaca langsung ya. Aku mau kasih kabar cuaca. Pengen banget kayak gitu teman berdua. Karena pas banget loh, aku udah dapat informasinya yang dipersembahkan langsung dari BMKG Sumatera Selatan. Ayo, yang penasaran sama kabar cuaca hari ini seperti apa sih? Kalau kemarin kayaknya kabut asapnya makin tebal aja. Tapi apakah hari ini mungkin ada hujan? Siapa tahu ya, bisa mengurangi asap yang tebal gitu kan nih misalnya. Atau enggak nih? Ya udah, aku segera hadirkan buat kamu kalau gitu teman berdua. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca. Alright, pagi ini di Prodo FM Palembang. Seperti biasa, aku punya informasi perakhiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026 ya. Kalau pagi hari bakal cerah berawan nih. Siang sampai sore hari bakal cerah berawan juga, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Oku Selatan, kemudian Lahat dan Musir Rawas Utara. Kalau untuk malam harinya bakal cerah berawan juga nih teman Pro 2. Dini hari cerah sampai cerah berawan ya. Gitu deh. Wah, suhu udara kita panas loh. Karena suhu udara kita teman Pro 2 23 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 47 sampai 97. Berasa panas dong hari ini ya. Gitu. Oke deh. Dan kalau seandainya siang-siang kamu merasa panas-panas, butuh cari minuman seger-seger, ya karena emang suhu udara kita dan kelembapan udaranya yang, waduh, tinggi gitu kalau aku bilang ya. Nih, aku kasih sama kamu peringatan dini cuaca. Jadi teman Pro 2, waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di Sumatera Selatan ya. Oke, itu dia informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.

0: pakai cara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota. Sial.
1: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
2: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai cara nangis lagi?
2: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
3: Kakak jahat.
4: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

Kedua, wow, seru banget ya. Ada sosok yang gak pernah akan meninggalkan kamu dalam kondisi susah maupun senang, Je. Senang sih biasa ya, semua orang akan deket. Tapi posisi susah ini gitu kan ya, itu tuh kayak tolok ukur kita untuk menilai seseorang gak sih, teman berdua. Jadi melihat bagaimana seorang teman ya, baik atau enggaknya sama kita, itu tuh kelihatan ketika kita tuh lagi dalam masalah, terpuruk misalnya. Aduh, kelihatan banget nih respon atau reaksi orang-orang di sekitar kamu. Ada yang tetap mendampingi, membersamai, merangkul, tapi ada yang meninggalkan. Wah, kasihan ya. Kelihatan banget nih teman pro 2 kualitas pertemanannya. Tapi setidaknya kita jadi bisa mengukur dan menilai seseorang. Oh, ini emang baik banget nih, tulus banget nih temenan sama aku. Tapi ada yang, wah, temenan kalau mau enaknya aja gitu kan. Semoga kita nih ya, teman-teman juga itu termasuk golongan orang-orang yang setia kawan ya. Oke lah ya. Nih, aku mau kasih apresiasi luar biasa untuk para atlet kita dong yang sedang menuju Asian Games 2026 ya, apalagi untuk panahanin loh. Walaupun disebut ini masih belum ideal sebenarnya ya. Dari pelatih tim panahan Recurve Indonesia, Hendra Setiawan tuh mengakui kalau emang persiapan menuju Asian Games si Aichi Nagoya 2026 itu belum ideal karena emang minimnya kesempatan menjalani uji coba internasional. Jadi emang tim panahan Indonesia itu cuma punya satu agenda uji coba di luar negeri ya, yaitu Singapore Archery Open di awal September. Sedangkan Hendra tuh menilai sedikitnya tuh harusnya tuh 4 kali nih untuk uji coba ya, dalam persiapan menuju multi event sebesar Asian Games gitu sih harusnya ya. Karena emang si uji coba tuh kan dibutuhkan banget, bukan cuma untuk ngejar medali sih, tapi juga menjadi sarana pengukur perkembangan performa atlet sekaligus merasakan atmosfer kompetisi internasional. Meski emang persiapan tuh belum berjalan ideal, tapi Hendra tuh minta para atlet tuh gak terpengaruh nih oleh kondisi yang berada di luar kendali mereka gitu. Jadi kalau Hendra sih nilai tuh ya, semangat dan juga performa atlet tetap menunjukkan perkembangan positif kok sejak kembali menjalani latihan pas bulan Juni ya, latihan bersama gitu ya. Sementara emang pemanah Recurve Putri Indonesia, Reza Octavia, sebelumnya kan juga nilai minimnya uji coba internasional tuh membuat persiapan kali ini tuh gak seideal menuju Asian Games Hangzhou gitu kan ya. Jadi negara-negara pesaing tuh udah ngedapetin jam terbang ya melalui berbagai seri Piala Dunia. Sementara Indonesia itu lebih banyak menjalani kompetisi di dalam negeri. Ya, tapi tidak boleh patah arang atau juga pesimis. Harus optimis, mudah-mudahan sukses, harus lebih semangat lagi ya. Pokoknya kita yakin deh sama atlet panahan kita. Apapun hasilnya, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya gak sih teman pro 2? Pokoknya bangga banget sih sama anak-anak muda yang sudah mau berjuang dan berusaha untuk mengharumkan nama Indonesia.

0: udah ada petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, sok baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends. Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tuh, ibu pekerja. Wah, pas banget sama lagu satu ini ya. Jadi untuk para ibu-ibu pekerja, semangat aja. Apalagi di tengah tanggal merah ini, ada yang tetap bekerja, ada yang tetap beraktivitas, misalnya kita teman Pro 2. Ya udah enggak apa-apa sih. Pokoknya semangat terus untuk para ibu pekerja ya, semoga berkah karena emang luar biasa banget nih teman Pro 2. Perempuan-perempuan strong ya, perempuan tangguh pokoknya. Oke, dan yang pasti aku masih bakal nemenin kamu di Pro 2 FM buat hari ini. Karena juga ya teman Pro 2, kalau kita lihat nih, hari ini kan memang lagi pada libur. Tapi tahu dong ada apa di hari ini? Jadi Maulid Nabi ya. Itu pas banget juga dengan yang bakal kita bahas nanti di moderasi beragama. Wah, pas banget kan ya kalau aku bahas nanti teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kalau kita lihat ada beberapa kegiatan atau peringatan ya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai masjid gitu teman Pro 2, atau mungkin musala langgar-langgar, karena memang ya itu gitu ya kalau aku bilang teman Pro 2 ya, sedang ada peringatan tersebut. Dan yang pasti memang ada beberapa amalan yang dianjurkan banget loh buat hari ini nih teman Pro 2 ya. Jadi yang dianjurkan banget tuh adalah memperbanyak sholawat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mengkaji sirah nabawi untuk meneladani akhlak dan perjuangan nabi, kemudian juga dianjurkan bersedekah dan berbagi kepada sesama ya, seperti kaum duafa dan anak-anak yatim gitu teman Pro 2 ya. Semoga di tahun ini juga kita tuh semakin dekat ya teman Pro 2 ya, semakin dekat sama ajaran agama, semakin sering bersedekah, maunya tuh kayak gitu. Jadi ini kayak jadi momentum mengingatkan kita juga loh ya untuk memperbanyak amal ibadah yang baik pastinya. Oke ya. Dan masih bareng Pro 2 FM juga, aku punya beberapa lagu yang masih bakal aku play buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Soul Vibe teman berdua lebih dari sekedar ini. Aku udah puterin buat kamu, iya kan? Oke lah ya, dan pagi ini juga aku pengen nyiapin buat Laras yang ada di Radial. Makasih buat chat yang udah gabung bareng Pro 2 FM pastinya. Terus juga halo selamat pagi buat Haikal, lagi stay tune juga di Pro 2 pagi-pagi. Katanya walaupun orang libur, aku gak libur. Ya gak apa-apa, sama-sama ya. Dinikmatin aja sih segala sesuatunya, ya kan? Karena kalau seandainya kita tuh kayak aduh sebel-sebelan, kesel-keselan, ya udah ngedumel sendiri. Sementara aktivitas kan tetap harus kita jalanin, ya kan? Jadi mending dijalani aja segala sesuatu dengan lebih semangat. Setuju dong ya. Sesemangat yang udah pada siap tayang ya, menceritakan Sumpah Pemuda. Waduh, keren loh. Filmnya adalah film laut bercerita, teman Pro 2. Ini bakal tayang di 29 Oktober nanti. Jadi film adaptasi novel laut bercerita itu dipastikan meluncur serentak di bioskop-bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026 ya. Jadi emang rumah produksi Paul H. Pictures ini memilih tanggal penayangan tersebut supaya momentumnya juga bertepatan dengan satu hari setelah peringatan Hari Sumpah Pemuda nih pada 28 Oktober. Jadi emang sebagai bentuk semangat merayakan perjuangan pemuda di tanah air loh ya. Gitu deh. Dan yang pasti melalui film layar lebar garapan sutradara Yosef Anggi Nun yang emang diangkat dari novel laris karya Laila S. Khudori yang judulnya sama ya. Jadi emang Gita Farah tuh berharap kalau penayangan di bioskop itu bisa menjadi momen di mana jendela ke masa lalu terbuka tuh bagi penonton hari ini. Maunya kayak gitu ya. Dan emang kehadiran film ini diniatkan untuk memberikan pembelajaran serta inspirasi ya untuk para pemuda zaman sekarang supaya mereka tuh berani bermimpi dan bergerak dengan cara terbaik untuk tanah air. Tapi emang tantangan besar kini berada di tangan masyarakat karena nasib penayangan film ini bakal diperlakukan sebagai film komersial biasa di bioskop. Aduh, yang jelas film rumah produksi menegaskan ya pihak rumah produksi itu menegaskan kalau bertahan atau enggaknya film tuh yang temanya sejarah di layar bioskop pula ya itu bakal sangat bergantung pada antusiasme penonton pada hari-hari pertama penayangan, bukan karena hal lain gitu. Ya kalau antusiasnya tinggi, filmnya bakal berlanjut. Cuman kalau enggak, wah, udah mulai tuh bakal dikurangi, sedih juga ya. Padahal film sejarah, film perjuangan itu perlu banget loh ya teman Pro 2. Apalagi di era-era terkini gitu loh. Kemajuan teknologi, perkembangan zaman, kemudian pergaulan yang sudah semakin wah gitu ya. Perlu banget emang film-film yang tetap mengulik sejarah atau perjuangan di masa lalu. Jadi kita tuh kayak jadi pemuda yang bisa flashback, oh memperebutkan kemerdekaan tuh gak gampang guys. Kita mengisinya harus totalitas dong.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodo FM, Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo, Isyana Saraswati. Matt, waduh, marah-marah jam segini. Masih pagi sih sebenarnya. Tapi yang lebih agak membagongkan adalah pas kamu ngangkat telepon seseorang ya, yang kamu gak tahu apa-apa, tiba-tiba orangnya marah-marah. Kayak membagongkan banget gak tuh ya teman Prodo? Ya udah, kadang emang ada aja loh ya masalah pagi yang bikin kita tuh bisa jadi sih mood kita berantakan banget seharian. Tapi semoga kamu enggak dong ya. Semoga kamu dalam mood yang baik-baik aja. Bagus-bagus aja lah ya teman Pro 2. Amin. Oke lah, jadi setelah ini aku bakal hadir buat kamu untuk ngebawain yang namanya moderasi beragama ya, masih dalam rangkaian sepada. Jadi udahan dulu nih buat kasih kabar-kabar random buat kamu. Tapi nanti kita bakal kasih kabar yang lebih spesifik lagi ya, lebih tematik lagi, yaitu dalam rangkaian moderasi beragama. Kayak yang barusan aku bilang sama kamu ya. Jadi kamu terus di Prodo FM, jangan kemana-mana dan masih dengerin suaranya Resti Chandra sampai dengan jam 10 nanti di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu loh.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sampai Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
3: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
3: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
3: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
1: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
3: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
1: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
1: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
3: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara.

0: vitamin ya.
1: Vitamin U, teman berdua. Paul Parthahap udah aku puterin buat kamu. Butuh banget ya vitamin U. Apa tuh? U, udara. Atau vitamin U, uang, uang, uang. Waduh, resi mah uang mulu kayaknya ya. Itu sih vitamin beneran tuh kalau uang. Berasa kayak yang kalau sakit jadi seger, jadi sehat ya. Yang tadinya manyun jadi sumringah. Bener gak sih? Oke lah ya teman Pro 2. Yang jelas aku masih nemenin kamu semua di Pro 2 FM ya. Kita masih di Spada. Edisi hari ini adalah moderasi beragama. Wow. Dan hari ini juga seperti yang udah kita bahas tadi ya, pas banget peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas banget nih bertepatan dengan hari ini nih teman Pro 2. Dan memang tanggal 25 Agustus ini juga ditetapkan sebagai hari libur nasional ya oleh pemerintah kita kan. Iya dong, jadi kamu gak banyak aktivitas, betul kan? Gak banyak kegiatan gitu biasanya ya teman berdua ya. Dan yang pasti juga kalau kita bilang ini nih ya, keputusan tentang liburnya hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya teman berdua. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diputuskan libur dan keputusan ini tercantum dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan pasti ini adalah tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Gitu. Jadi memang selain Maulid Nabi ya, bulan Agustus 2026 juga mencatat libur nasional juga kan sebelum-sebelumnya ya. 17 Agustus gitu misalnya gitu kan ya. Jadi sudah ada juga nih pasti. Dan memang kalau kita bilang nih berdasarkan kalender Jawa juga yang dikonversi oleh Kementerian Agama, tanggal 25 Agustus 2026 itu bertepatan dengan Wetan Senin Pon ya, 10 Maulud 1960 dalam kalender Jawa, serta 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah menurut data dari data Indonesia.id. Jadi memang sih teman Pro 2, kalau kita lihat juga kan banyak juga yang hari ini itu sudah melaksanakan peringatan ya Maulid Nabi. Ada yang akan mendengarkan ceramah atau mungkin di beberapa masjid, langgar, tempat ibadah yang pasti ya, musholah gitu kan ya, sudah melakukan beberapa hal positif. Kayak aku bilang tadi teman Pro 2, mungkin ada ceramah agama, ada pengajian gitu kan ya, ada juga tadi sedekah yang dilakukan. Wah luar biasa banget ya, dalam peringatan spesial banget nih ya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi tanggal 25 ini kenapa tanggal merah, udah tahu jawabannya ya, karena kita sedang memperingati ya yang namanya Maulid Nabi gitu sih. Oke. Aku masih bakal nemenin kamu itu Mempro 2 yang jelas sampai dengan jam 10 nanti. Kamu masih dengerin Spada edisi moderasi beragama.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

simak teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Spada edisi moderasi beragama. Dan kayak yang aku bilang tadi ya, kita masih di program spesial banget nih dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pas banget dengan hari ini ya teman Pro 2. Jadi memang ya kayak yang dibilang tadi, banyak banget juga gitu kan ya yang mungkin punya kegiatan peringatan Maulid Nabi gitu. Apalagi kalau anak-anak Irman ya, pengurus masjid. Wah, biasanya nih teman Pro 2 sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan memang gitu kan ya. Tapi memang sih kalau kita lihat sendiri ya, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan anugerah banget untuk seluruh umat manusia gitu kan ya. Karena nabi kita tuh adalah sosok teladan yang membawa umat manusia dari kehidupan yang dulu tuh penuh kejahiliahan gitu ya, menuju jalan yang emang diridhoi Allah gitu aja. Dan nanti kita juga akan berbincang sama salah seorang anak muda aktif di kegiatan organisasi kepemudaan ya, termasuk organisasi yang bersifat spiritualitas ya, keagamaan nih teman Pro 2. Dan dia kalau aku bilang dulu tuh sering ngisi juga nih sebagai da'iyah di Prodo FM. Nanti deh aku bakal ajak kamu ngobrol di momentum spesial moderasi beragama nanti bersama Kakak Rizka Umami selanjutnya ya. So better stay close.

0: Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, masih di Pro 2 FM ya. Dan yang pasti sekarang kita di edisi spesial moderasi beragama. Nah, pas banget ya ngomongin seputaran moderasi beragama ya, teman Pro 2. Ingat banget juga hari ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas banget kan? Tapi memang aku tuh suka, seperti yang aku bilang tadi, kasih apresiasi besar banget untuk anak-anak muda gitu kan ya, yang dari usia-usia muda itu udah menekuni banget dunia agama loh, guys. Wah, wow, keren ya. Salah satu nama yang aku memang selalu ingat banget sih sejak dulu, sudah lama sih kenalnya ya, dan sampai sekarang tetap terlihat soleha anaknya, masya Allah tabarakallah ya. Kita langsung akan berbincang dengan Kakak Rizka Umami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Resti, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar nih Kak Rizka? Ya ampun, udah lama banget ya gak ngobrol di Pro 2 ya.
1: Luar biasa.
0: Allahu Akbar. Gitu,
1: semangat ya.
0: Harus semangat banget dong.
1: Iya.
0: Udah kangen gak sih kamu siaran bareng Pro 2?
1: Kangen banget pastinya Kak Resti.
0: Iya.
1: Udah berapa abad ya?
0: Wah, lama banget pokoknya ya, benar.
1: Iya. Alhamdulillah ya, hari ini Kak Resti ya. Qadarullah ya.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu ya.
0: Iya kan?
1: Allah udah mentakdirkan dia Kak Resti ya.
0: Benar, tiba-tiba aja ya kayaknya, tiba-tiba udah ngobrol kita kayaknya pagi ini.
1: Iya.
0: Oke, karena memang
1: tapi
0: ya.
1: Ini Kak Rizka gak mimpi kan ya, Kak?
0: Enggak
1: ya?
0: Dong, enggak dong. Oh, iya. Iya kan, karena terakhir berapa tahun lalu? Tiga tahun lalu gak sih? Kayaknya terakhir kita ngobrol-ngobrol di produk.
1: Iya, sekitar 3 tahun yang lalu.
0: Nah,
1: iya,
0: itu
1: bener,
0: dia.
1: Iya, benar.
0: Iya. Tapi sekarang udah balik lagi buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan pas banget juga loh, hari ini adalah hari yang super spesial buat kita semua ya gak sih, Kak Rizka? Peringatan hari spesial juga nih. Jadi ingat banget sama Kak Rizka ya kalau ada acara-acara seperti ini. Kok bisa ya kayak gitu ya. Oke. Tapi memang sih anak-anak muda sekarang juga enggak kalau kita bilang enggak juga anti ngomongin agama gitu enggak sih Rizka ya, tetap aja nih.
1: Iya, benar Kak Rizki. Sekarang udah benar-benar udah pikiran udah terbuka, enggak lagi kayak dulu kan yang perspektifnya tuh sempit memandang agama hanya sebatas jilbab yang lebar gitu kan. Atau kalau dulu kan udah berkembang sekali mengikuti zaman, perkembangan zaman ya.
0: Iya.
1: Dulu kayak dulu aja kan yang pakai hijab tuh sedikit sekali ya, kayak di sekolah aja, lingkungan sekolah, mungkin lingkungan kampus mungkin bisa dihitung jari 1-2. Sekarang malah ada loh, pernah Kak Rizka dengar sekolah umum, sekolah dasar, tapi mewajibkan siswanya menggunakan jilbab ya.
0: Wah, masya Allah.
1: Yang dari kecil. Iya, ada pernah dengar sekolah dasar kalau nggak salah, cuma di mana lupa. Malah anak-anak sekolahnya itu diwajibkan pakai jilbab karena sih masih seragam semuanya pakai jilbab kecuali yang non muslim pastinya.
0: Iya, benar. Tapi iya sih, sekarang kan penggunanya umur kecil-kecil gitu ya, anak-anak kecil udah pakai jilbab. Aduh, masya Allah ya.
1: Iya, alhamdulillah ya Kak Resti ya.
0: Betul, emang gak sempit lagi ya pemahaman tentang agama sih kalau sekarang, bahkan sudah dididik sejak dini ya. Moderasi beragama aja tuh udah ada sejak PAUD, sejak TK tuh udah diajarkan ya Kak Rizka ya.
1: Bahkan Kak Resti yang lebih masya Allah lagi tuh sejak dalam kandungan malah Kak Resti. Malah ada lagi yang sejak memilih pasangan Kak Resti. Sejak memilih pasangan.
0: Bener.
1: Anaknya lahir.
0: Iya kan. Harus memilihkan calon ayah yang baik ya. Bener.
1: Iya, atau calon ibu yang baik gitu.
0: Bener. Iya sih, harus banget loh kayak gitu kan ya. Oke deh, jadi anak muda udah kayak gitu juga sekarang. Udah berpikir jauh ke depan gitu kalau dibilang ya.
1: Iya Kak Resti.
0: Dan senang banget juga sekarang kan banyak udah toleransi banget juga ya gak sih, walaupun mungkin berbeda keyakinan, mereka udah mulai toleransi ya Kak Rizka ya, kita lihat ya.
1: Iya, benar banget Kak Resti, udah mulai toleransi, udah saling menghargai, gak lagi walaupun memang dalam sebuah ini kan Rasulullah juga mengingatkan kan bahwa untukku agamaku, untukmu agamamu, ya lakum dinukum waliyadin gitu ya. Tapi tetap kita bahwa dalam hal amalah, berinteraksi sosial, kita dalam perdagangan, kita boleh kok belanja dengan non-muslim. Gak berarti kita mempersempit tadi, karena kita udah luas pola pikir ya. Jadi kita boleh membeli dagangan dari seorang yang non-muslim, atau begitu pun sebaliknya. Atau ketika sholat Jumat, ada juga yang muslim sholat, yang non-muslim mengatur parkir gitu kan ya. Ada juga yang sudah mulai toleransinya udah mulai lebih terbuka ya Kak Resti ya. Gak lagi kecuali dalam urusan agama, tentunya Rasulullah tegas dalam urusan agama, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi untuk selain hal, dalam hal agama kita boleh membaur ya, kita boleh bersatu gitu, kecuali dalam urusan agama tetap harus ada kejelasan dalam hal agama, tetap ada prinsip. Iya.
0: Oke. Nah, iya deh. Tapi di sini juga kalau kita lihat anak-anak muda udah banyak yang paham dan mengerti juga gitu ya, Kak Rizka ya.
1: Iya. Kak Resti. Alhamdulillahnya tuh udah anak muda udah banyak yang mengerti, udah banyak paham ya. Jadi kita tinggal saling mengingatkan aja nih sekarang Kak Resti juga ya.
0: Iya, benar.
1: Sekarang saling mengingatkan, konteksnya bukan menggurui atau mengajari, tapi kita lebih saling mengingatkan. Karena namanya kehidupan, iman pun naik turun kan Kak Resti ya. Karena kita juga butuh nih, kita sesama muslim aja butuh untuk saling mengingatkan kan. Dalam pergaulan. Karena memang ada dua sisi seperti mata pisau kan. Satu sisi memang sudah terbuka, mulai terbuka toleransi, tapi di sisi lain pun tetap ada juga nih yang dalam tanda kutip ya masih bebas, masih yang belum paham batasan-batasan agama. Nah justru yang seperti itu yang harus kita rangkul, kita ajak, bukan kita malah kita nyinyirin gitu ya, kita katain ini gak belajar apa ya, apa sih udah zaman keberapa ini, masa sih orang udah dunia berkembang jauh dia masih ketinggalan. Gak boleh gitu sebagai generasi muda. Iya, kita tetap harus merangkumi bagi teman-teman yang udah baik ya, kita doakan. Atau yang memang bisa kita contoh kebaikannya, kita contoh. Bagi yang belum baik, yang kita katain, yang kita nyinyirin, tapi kita rangkul, kita ajak sama-sama gitu kan.
0: Betul, bener banget. Emang harus kayak gitu ya Kak Rizka ya. Iya deh, apalagi sekarang kan media pembelajaran tuh udah luas juga ya. Walaupun hati-hati juga dengan info hoax yang suka menyimpang, hati-hati juga nih ya. Tapi kan sekarang kan banyak tuh. Sekarang mah kayak misalnya denger ceramah itu udah bisa di mana-mana gitu kan ya sebenarnya.
1: Iya, benar Kak Rizki. Udah enggak harus datang ke kajian, harus menyempatkan waktu. Tapi emang yang lebih direkomendasikan, yang lebih baik itu kita belajar sama guru. Kita ada adab belajar ya, lebih baik menatap gurunya langsung, itu lebih baik. Tapi dengan kondisi kita tuh jangan jadi penghambat atau penghalang bahwa aku gak sempat karena sibuk gitu kan. Sekarang aja kita lagi yang lagi mager di rumah ya, sambil masak, mungkin yang sambil aktivitas apa libur di rumah juga masih bisa dengar radio Kak Resti ya, ada RRI
0: menyediakan,
1: ada iya banyak channel-channel yang dimanapun di gadget kita pun udah kita bisa dengar kajian gitu. Di grup WA, di media sosial manapun tuh udah sangat mudah, kayak kata Kak Resti tadi ya. Udah mudah sekali belajar. Jangan jadi alasan lah deh, kita sibuk terus gak bisa ikut kajian, gak bisa belajar.
0: Iya benar-benar banget ya, asal tadi jangan sampai kita malah kemakan yang hoax-hoax itu juga banyak beredar kan ya Kak ya, di media sosial ya.
1: Iya benar banget Kak Resti. Tetap harus selektif kita.
0: Betul ya, jadi harus jadi generasi yang bijak banget bermedia sosial sih kalau aku bilang gitu teman produa. Oke deh. Dan juga mungkin yang hari ini pas banget ya Kak Rizka ya, hari ini kan peringatan Maulid Nabi. Mungkin ada yang ya punya kegiatan di masjid gitu loh ya hari ini. Spesial banget ya momennya. Jadi seru banget ya buat teman produ yang mungkin sekarang punya rencana pada mau ke masjid atau mau menghadiri ya acara-acara atau kajian seperti itu gitu sih. Tapi keren banget juga nih. Dan kalau Kak Rista lihat juga, kalau sekarang gimana sih anak-anak muda gitu loh Kak, maksudnya perkembangan-perkembangan mereka dengan sekarang juga pendidikan yang sudah sejak TK, sejak PAUD itu udah diajarkan, ditanamkan moderasi beragama gitu loh. Kak Rizka optimis gak sih generasi muda kita tuh bakal terus positif gitu loh berkembangnya?
1: Insya Allah Kak Resti, pastinya optimis banget Kak Resti. Kalau ditambah lagi dengan dukungan-dukungan sekitar ya, terutama dukungan dari orang terdekat, dari orang tua, dari saudara, sahabat ya, dari guru. kalau semuanya mendukung ya, karena yang paling utama itu ya paling besar maksudnya ya, pengaruh terhadap generasi itu kan lingkungan sekitar Kak Resi ya. Kalau dia sudah nyaman dengan lingkungan sekitarnya, dia akan mudah sekali ya. Seperti Rasulullah mencontohkan itu kan, sebenarnya Rasulullah itu seluruhnya itu tauladan ya bagi kita ya. Kita nggak hanya hari-hari besar aja pada saat maulid, tapi bukan nggak boleh sih, boleh, tapi yang lebih utama kita menauladani Rasulullah itu di setiap hari ya, setiap kehidupan kita, karena benar. Setiap sikap Rasulullah, tutur katanya, pakaiannya itu adalah teladan bagi kita ya, contoh bagi kita. Jadi ketika kita bisa menjadi generasi sekarang kan udah gak lagi, udah melek ya terhadap teknologi, perkembangan zaman gitu Kak Restia. Ditambah dengan dukungan sekitar ya, insya Allah Kak Rizka sangat optimis Kak Restia. Kita bisa jadi generasi muda yang berpikir positif, yang bijak dalam segala hal, dan tetap tadi ya berpegang teguh pada prinsip agama. Yang paling utama adalah ketauhidan ya. Ketika kita memegang teguh ketauhidan itu ya, kita memahami ya, insya Allah kita punya, ibarat itu punya benteng yang kuat Kak Resti ya. Apalagi di zaman sekarang tuh Kak Resti, banyak sekali pertukaran pelajar ya. Banyak itu teman-teman Kak Rizka juga yang dapat beasiswa belajar ke luar negeri gitu kan. Nah di sana itu kan dengan yang minim sekali muslim ya, ketika kita gak punya benteng yang kuat ya, kita bisa terbawa arus. Tapi ketika kita punya benteng yang kuat, kita tetap bisa bertahan. Dimana besarnya arus, kita bisa tetap bertahan gitu. Tapi tetap kita gak bisa bertahan sendirian. Kita butuh bantuan. Yang paling utama kita berdoa ya, minta bantuan Allah nih. Karena Allah tuh yang membolak-balikkan hati kita. Mudah aja deh hari ini kita misalnya hijrah, nanti beberapa waktu kemudian kita berubah. Makanya butuh istiqomah. Dan keistiqomahan itu butuh kita usahakan, baik dengan doa, minta pertolongan Allah, juga dengan ikhtiar-ikhtiar yang positif. Tadi menjaga lingkungan kita tetap baik, tetap positif, gak toksik ya. Nanti kalau kita berada di lingkungan toksik, kita harus cepat-cepat sadar ya. Udah deh, lebih baik kita menghindar ya. Kita bukan memutus silaturahmi, ketika itu memang toksik ya gak baik untuk kita, gak apa-apa, kita menghindar. Kita cari lingkungan yang baik, yang memang mendukung proses hijrah kita. Itu Kak Resti.
0: Masya Allah, gitu dong ya. Semoga bisa memilah dan memilih ya generasi muda kita ya, lingkungan mana nih ya.
1: Amin.
0: Oke, oke. Nih Kak Rizka, harapan Kak Rizka ada ke depan untuk para generasi muda nih seperti apa dong?
1: Kalau harapan Rizka sebagai, Rizka juga masih generasi muda.
0: Iya, masih ya. Masih muda ya.
1: Iya, dan untuk teman-teman yang di luar sana, yang masih generasi muda, maupun yang generasi muda, ataupun yang masih berjiwa muda, banyak sekali juga Kak Resti ya.
0: Iya dong.
1: Yang udah generasi-generasi yang tapi berjiwa muda, itu harapannya dan pesan buat, ini juga untuk diri Kak Rizka pribadi sebetulnya ya. Yuk sama-sama kita berusaha untuk selalu berpikir positif ya, kita dalam beragama, terutama tadi kita berusaha untuk membentengi diri kita dengan tauhidan ya, dengan yang paling utama itu tauhid. Insya Allah kalau kita punya benteng yang kuat, teman-teman sahabat semuanya ya, masih sahabat kreatif Kak Resti.
0: Teman Pro 2, teman Pro 2. Iya udah lama ya. Teman Pro 2 panggilannya. Udah lama kan soalnya.
1: Teman Pro 2. Teman Pro 2 nih yang masih muda Kak Resti, yakin ya, yang punya semangatnya masih muda nih. Ya sama-sama kita berusaha untuk membentengi diri kita, keluarga kita. Tadi yang paling utama, walaupun sekaligus candaan, tapi itu benar juga ya kayak kata Kak Resti tadi, usahakan yang bagi kita belum menikah, kita usahakan pilih pasangan. Sejak dari memilih pasangan, kita cari yang memang satu akidah dengan kita, yang sama-sama pemikirannya seagama sama kita. Yang paling utama, kalau beda agama ya udah tinggalin aja gitu ya, kayak ada yang lain aja nih.
0: Bener, iya dong.
1: Masih banyak yang lain gitu ya. Jadi untuk urusan agama, tetap yang paling utama kita utamakan tentang agama. Selebihnya tentang muamalah, hubungan hubungan sosial kita, interaksi sosial, kita boleh dengan yang non muslim. Dan tadi utamakan untuk toleransi beragama ya, kita boleh punya prinsip, tapi kita nggak boleh memandang rendah orang lain. Bisa jadi orang itu belum paham, belum tahu, belum mengerti. Jadi kita setiap menilai suatu keburukan itu, jangan langsung nilai buruk ya. Kita usahakan dulu untuk menilai dari sisi kebaikan ya, berusaha untuk berpikir positif. Karena dari pikiran lah ya, insya Allah ketika kita bisa berpikir positif, maka kita juga bisa berbuat positif, beramal positif, dan bisa memancarkan energi positif pastinya di lingkungan sekitar kita gitu. Kak Resti,
0: wow, keren banget, Masya Allah Kak Rizka. selalu seneng loh ngobrol sama Kak Rizka ini ya, walaupun waktu kita udah mepet banget sekarang nih, kayak sayang banget.
1: Iya, kayaknya baru angkat telepon tadi Kak Rizka.
0: Iya, iya kok cepet ya? Banget sih ah. Iya deh. Tapi
1: ya, nanti di lain kesempatan ya Kak Resti ya.
0: Betul.
1: Kita bincang-bincang lagi ya.
0: Yes, amin. Insyaallah bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti bareng Kak Rizka Umami ya. Iya deh, terima kasih banyak ya Kak Rizka udah ngobrol bareng Pro 2.
1: Iya, sama-sama Kak Resti dengan senang hati.
0: Iya dong, sukses selalu buat Kak Rizka ya.
1: Amin. Kak Resti juga pastinya, amin, sama teman Pro 2 semuanya ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih Kak Rizka ya. Assalamualaikum.
1: Ya Kak Resti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia serunya ngobrol. Asik banget ya ngobrol sama Kak Rizka Umami. Dan yang pasti mudah-mudahan aja kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan ya. Generasi muda yang seperti udah sampai nama Kak Rizka tadi lah pokoknya ya. Oke, dan yang jelas aku juga udah harus menuntaskan temu suara bareng Pro 2 FM loh. Karena sekarang udah jam 9, salah 9, udah lebih 10. Kalau gitu langsung ya dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu menjadikan generasi muda sebagai headline. Ya udah, Resti pamit buat kamu semua ya. Bye bye.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Erin Azali. Style dari SB19 resmi merilis single solo terbaru berjudul Crazy pada Jumat 21 Agustus. Lagu ini menjadi comeback solo setelah 2 tahun dengan mengusung nuansa romantis tentang rasa jatuh cinta dan keinginan mengungkapkan perasaan. Crazy menjadi rilisan solo pertama Style setelah EP Room yang dirilis pada 2024 lalu, dan sementara itu anggota SB19 lainnya juga aktif dengan proyek solo masing-masing. Musisi asal Chicago, Stella Lefty resmi merilis album studio perdana berjudul Long Way Home pada 21 Agustus melalui Atlantic Outputs. Album ini menjadi pembuka babak baru perjalanan musik penyanyi country pop berusia 24 tahun tersebut. Long Way Home sendiri berisi 14 lagu yang memadukan penceritaan khas country dengan aransemen pop. Lagu seperti Land in a Kiss Me dan juga Boston turut memperkuat warna country yang dapat diterima pendengar global. Dampak karhutlah mulai dirasakan masyarakat Kota Palembang. Indeks standar pencemaran udara Palembang mencapai 195 pada Minggu 23 Agustus. Dan masuk kategori tidak sehat, Dinas Kesehatan mencatat 9.313 kasus ISPA sepanjang Agustus hingga 21 Agustus 2026. Dan masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah menggunakan masker saat berpergian dan memperbanyak minum air putih. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Ya, selain 1.6 Pro 2 era di Palembang. Sayang, santai siang maksudnya teman Pro 2. Bareng sama Rin Azali siang hari ini, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3. And pastinya di jam 10 sampai jam 12 ini kita bakal ada di Pro 2 Hitlist. Lagu-lagu hits bakal aku siapin buat nemenin kamu hari ini teman Pro 2. Dan nanti di jam 12 kita bakal ada obrolan seputar kuliner dan juga UMKM. Sampai nanti di jam 1 aku bakal update dari info terbaru dari dunia olahraga. And gak ketinggalan, aku juga bakal update terbaru dari dunia entertain di jam 2 nanti. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Produ FM Palembang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas

Halo selain 9.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, hari ini libur ya. Tapi ya, teman Pro 2, kalau misalnya hari libur tuh orang-orang pada ngapain sih? Karena sekarang kan lagi asep ya. Jangan sering di luar rumah, teman Pro 2, karena kualitas udara Palembang tuh lagi tidak sehat. Bahkan dari indeks kualitas udara aja, polusi udara di Palembang itu per jam 9 tadi ya, itu udah di angka 183. Dan itu udah masuk kategori tidak sehat, teman Pro 2. Jadi buat kamu misalnya yang hari ini ada acara di luar ruangan atau misalnya memang ada aktivitas di luar ruangan, make sure kamu bawa masker ya. Dan semangat buat teman-teman kita yang kerjanya di lapangan ya, yang hari ini walaupun tanggal merah tetap kerja.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Night Sound Point 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini udah di tanggal 25 ya. Yang artinya apa Bang Messi? Artinya tinggal 5 hari lagi sih pendaftaran Bintang Radio Indonesia ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kayaknya punya bakat nih, aku ya bisa nih nyanyi. Nah boleh banget teman Pro 2, langsung aja gabung ke Bintang Radio Indonesia teman Pro 2, karena pendaftarannya itu bakal sampai tanggal 30 nanti. Dan syaratnya sebenarnya mudah sih ya. Kamu adalah warga negara Indonesia, putra-putri berusia 16 minimal ya, dan maksimal 25 tahun teman Pro 2, terhitung 28 Oktober ya. Dan itu dibuktikan dengan identitas diri pastinya. Dan ini terbuka untuk umum ya. Dan syaratnya juga kamu harus punya BPJS kesehatan atau sejenisnya ya yang masih berlaku apabila nanti masuk grand final teman Pro 2. Dan pastinya itu kalau misalnya kamu tanya kayak cara daftarnya gimana Rin? Sebenarnya udah banyak sih kita gaungkan ya. Tapi aku bakal kasih tahu kamu lagi teman Pro 2. Pendaftarannya itu secara online di Google Form ya, yang ada di Instagram @pro2rrpalembang ya. Dan kamu wajib mengunggah video lagu pop Indonesia atau juga dan juga lagu pop daerah ya ke akun TikTok dan juga Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contohnya nih, hashtag Bintang Radio 26 Palembang. Dan kamu harus nge-tag ya akun medsos Bintang Radio. Dan jangan lupa ya, video kamu potret bentuknya ya. Jadi kayak format video kamu itu dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu punya bakat nyanyi atau maybe kayak temen kamu bisa nyanyi, nah ini saatnya ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
0: Pidana? Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
5: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
6: Teman terbaik kamu.

Go You Plus Me Equal Love, teman berdua. Salah satu lagu favoritnya Dipia. Di album Olivia Rodrigo yang baru, You Seem Pretty Sad for Girls I Love, yang banyak banget teman berdua kayaknya ya memberikan impact sama Olivia Rodrigo sendiri. Bahkan dia ini nge-break Taylor Swift a streaming songs record loh ya. Dan kalau dilihat teman berdua ya, Olivia Rodrigo ini benar-benar kayak banyak banget rekornya. Bahkan lagunya itu kayak hampir 10 top 10 kayaknya Billboard itu tuh ada lagunya semua di Juni kemarin teman berdua. Dan bahkan ya, ini berhasil debut di posisi puncak tangga lagu Billboard dan ini mengumpulkan sekitar 485 ribu lebih unit album ya. Equivalent teman berdua selama minggu pertama perilisannya di Amerika Serikat. Dan ini jadi debut terbesar artis solo sepanjang 2026 ini, bahkan melampaui rekor punya Drake teman berdua. Aduh ya. Dan baru-baru ini juga Mbak Olivia Rodrigo bilang kalau dia ini bakal ngerilis lagu baru berjudul Serena Joy. Nah, yang terinspirasi dari karakter Serena Joy ya dalam The Handmaid's Tale teman berdua. Aduh, ini aku udah gak sabar juga nih. Karena memang semua lagu-lagu Olivia Rodrigo itu mungkin karena memang ditulis by Olivia juga ya. Jadi kayak semuanya tuh relate sama kita ya, sesama Gen Z ini ya teman berdua.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Lisa, teman Pro 2 ya, Moonlight Floor. Aku sebelumnya waktu Moonlight Floor sebelum dirilis itu enggak kepikiran kalau Lisa tuh bakal ngerilis lagu yang benar-benar soft kayak gitu ya. Karena sebelumnya kan di pikiranku adalah oh, Lisa nih lagu debut solonya aja La Lisa, terus juga Money ya, yang mana itu benar-benar kayak flex abis ya. Dan ini tiba-tiba waktu itu datang dengan Moonlight Floor ya, dengan aransemen ulang dari lagu Kiss Me juga. Aduh, itu benar-benar kayak healing banget ya. Dan bentar lagi Lisa juga siap banget comeback dengan musik terbarunya Press Play, teman Pro 2, yang bakal dirilis di 23 Oktober nanti. Dan ini bakal ada 6 lagu yang jadi rilisan terbaru juga. Dan ini bikin kayak penggemar tuh kayak gak sabar nih. Karena kalau dilihat-lihat seluruh member Blackpink tuh lagi nyiapin solo karirnya juga ya. Bukan solo karir, gimana sih, kayak album solo mereka masing-masing gitu, teman Pro 2 ya. Karena Jennie juga baru-baru ini kan bakal ngerilis EP juga ya. Baru kemarin aku bilang sama kamu, aku spill kan, Jennie bakal ngerilis EP. Dan terus di waktu itu Lisa juga sempet mention kalau Rosé itu juga lagi persiapan, mempersiapkan EP-nya juga. Dan Jisoo juga terdengar ya sedang dalam persiapan comeback juga. Waduh, apakah mereka akan comeback dengan waktu yang berdekatan, teman Pro 2? Kita nggak tahu ya. Tapi kita nantikan dulu ya press play-nya Lisa, teman Pro 2. Karena memang di setiap karyanya Lisa tuh selalu ngasih kejutan dan selalu total ya.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2020.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

bareng sama Erina Zali, teman Pro 2 pastinya di 91,6. Dan ya, kita masih ada di Pro 2 Hitlist. Jadi lagu-lagu hits aku hadirkan buat nemenin kamu siang hari ini. Buat kamu yang pengen request, boleh banget ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram di @pro2era di Palembang, teman Pro 2. N, nyapain dulu yang udah gabung tadi di WhatsApp kita. Ada Intan yang ada di Jakabaring. Intan, kayaknya kamu adalah ARMY ya. Kamu tiap hari kayaknya hari-hari banyak banget request lagu BTS ya. Dan kamu request lagu BTS yang Please. Hari ini bakal aku puterin buat Intan di Jakabaring. Dan juga aku punya lagunya Nadine Amizan, Rajuan Perempuan Gila, yang direquest sama Mala yang katanya lagi di jalan juga, di RLT lagi dengerin Pro 2. Kamu dengerin dia dari era digital kah Mala ya? Karena kalau misalnya di radio agak susah ya kamu bawa radio di RLT. Dan ya, yes, teman Pro 2, aku masih nemenin kamu. Buat kamu yang mau gabung, masih aku tungguin di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi, 6.2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah mau di jam 12 ya. Dan kayaknya kalau untuk Pro 2 Hitlist sampai sini dulu teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut, tapi bukan di Pro 2 Hitlist. Kita bakal lanjut di Santai Siang UMKM dan juga Kuliner teman Pro 2 di jam 12 nanti. Kita bakal ya membahas seputar dunia kuliner di kota Palembang dan juga UMKM-nya pastinya. Jadi pastikan kamu stay tune di 91.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pro 2 seiring berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 Radio Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selain semua punya six pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman pro 2. Ngomongin soal UMKM dan juga kuliner, sekarang tuh banyak banget ya anak-anak muda tuh yang udah melek bisnis. Jadi kayak aku juga senang sih ngeliatnya teman pro 2 ya, teman-teman kita yang udah berani memulai bisnis, yang udah gak takut lagi ya untuk mencoba. Dan sebenarnya datang ke pro 2 juga banyak banget dong anak-anak Gen Z yang datang ke pro 2. Waktu itu teman-teman dari HIPMI PT ya, itu benar-benar kayak dengan beragam background bisnisnya, ada yang bisnis bakery ya, ada yang bisnis ayam boiler, terus ada juga yang bisnis baru kemarin banget itu kayak snacks dan juga bahkan sewa drone kayak gitu teman pro 2. Jadi memang di Palembang tuh udah mulai melek banget soal bisnis anak-anak mudanya dan senang banget mereka dari berbagai background, bahkan mungkin jurusannya juga enggak satu linier, enggak linier ya sama apa yang mereka jual atau juga jasa yang mereka tawarkan teman pro 2. Tapi kalau kamu sendiri nih, kira-kira nih ya, pernah enggak sih kepikiran buat mencoba atau juga kayak memulai bisnis? Dan kalaupun misalnya pernah mikir, kalau sampai sekarang belum pernah kamu realisasiin, kenapa tuh teman pro 2? Apa sih ketakutan kamu?

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

don't feel sorry sebenarnya kalau kamu cinta aku, teman berdua. Kamu harus feel sorry kalau misalnya kamu gak pernah nyoba buat memulai apa yang kamu inginkan. Atau mungkin kayak kamu harus mencoba, teman berdua ya, apapun yang pengen dulu kamu jual. Kayak, oh dulu tuh aku pengen coba jual cheesecake sih, tapi gak pede. Aduh, apa tuh yang bikin kamu gak pede, teman berdua? Coba aja dulu ya. Atau ternyata kamu emang udah ada bisnisnya, tapi kayak susah buat ngembanginnya, teman berdua. Dan juga kayak bingung juga ya gimana cara ngembanginnya. Nah, kemarin aja salah satu anak HBPT juga ya, si Akil bilang sebenarnya dia tuh mengembangkan bisnisnya tuh dengan cara gimana ya, cari organisasi teman berdua yang bisa ngembangin kamu. Jadi misalnya kamu punya bisnis, jadi kamu kayak ikut ada organisasi penjual gitu, teman berdua. Dan setahu aku banyak ya kayak organisasi-organisasi atau juga kayak kelompok-kelompok kayak gitu, mereka tuh open banget. Apalagi kayak kalau misalnya kamu adalah anak-anak yang masih ngampus ya, HMPT bisa kamu jadiin tempat buat bernaung, teman berdua ya. Atau kayak lembaga-lembaga atau juga organisasi-organisasi mahasiswa lainnya yang memang mendukung banget untuk orang-orang yang suka bisnis, teman berdua, bisa tuh. Itu jadi salah satu tempat buat kamu mengenalkan produk kamu. Ya, tes ombak aja dulu, teman berdua ya.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini, kan dulu suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

106.2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah lewat di jam 1 dan seperti janjiku tadi ya teman Pro 2, di jam 1 aku bakal update info-info terbaru dari dunia olahraga. Yang pastinya updatean siang hari ini ya ada Bastiani, nanti update terbaru yang sudah meninggalkan KTM teman Pro 2 ya, untuk MotoGP nanti, dan juga ada info terbaru dari Lando Norris. Kira-kira apa? Nanti bakal aku spill. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

11,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, update dari dunia olahraga. Ada baru aja yang menang ya di GP Belanda, teman Pro 2. Yes ya. Siapa lagi? Ya tidak lain tidak bukan Playboy F1. Enggak dong ya. Si yang paling single pokoknya di F1 ya adalah Lando Norris, teman Pro 2, yang naik ke posisi keempat klasemen Formula 1. Jadi memang pembalap asal Inggris, Lando Norris ini memenangkan Grand Prix Belanda kan di Zandvoort kemarin dengan mengalahkan duo Mercedes ya, ada Kimi Antonelli dan juga George Russell, teman Pro 2 ya. Dan

dengan Zenfone ini jadi bikin Norrisht ini melesat ya ke posisi keempat klasemen sementara di GP Belanda. Jadi memang cowok 26 tahun ini kan mengawali balapannya di pole position kemarin teman Pro 2 setelah tampil tercepat di sesi kualifikasi. Tapi memang balapan itu sempat dihentikan ya akibat insiden yang dialami sama Max. Itu kemarin aku lihat bannya sempat lepas ya, entah kenapa ya. Kemarin sebenarnya pada lap pembuka teman Pro 2, jadi setelah start diulang pembalap Inggris itu justru kehilangan posisi terdepan ya setelah disalip sama Antonelli teman Pro 2. Tapi Norrisht kemudian mendapatkan kesempatan menyerang lagi di lap ke-54 ya dari sepanjang balapan 72 putaran ya kemarin, dan juara dunia Formula 1 2025 ini sukses melewati Antonelli kemarin dari sisi luar tikungan 1 sebelum menyalip pemimpin balapan yaitu Lewis Hamilton teman Pro 2, dan yes ya, pole di posisi pertama P1 Norrisht ya. Dan nanti mereka bakal ke Malaysia juga teman Pro 2 ya untuk menggantikan GP Bahrain kemarin kan, dan juga aku lihat tiketnya juga udah mulai dijual sih teman Pro 2, harganya cukup terjangkau, mulai 3 jutaan. Cuman ada cumanya teman Pro 2, itu harga tiket doang ya, belum pajak lainnya gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita mau nonton juga perlu akomodasinya juga, iya enggak sih?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kompleks Seks Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dari dunia olahraga. Ada Bastiani yang ninggalin KTM teman Pro 2 dan sekarang gabung sama Check House untuk musim 2027 ya. Jadi Andy Bastiani itu resmi bergabung dengan Check House teman Pro 2 untuk MotoGP 2027 melalui kontrak 2 tahun ya. Jadi Bastiani ini menggantikan Ai Ogura teman Pro 2 yang sekarang pindah ke tim pabrikan ya Yamaha bareng sama George Martin teman Pro 2. Dan memang sekarang Bastiani ini jadi sama Raul ya, Raul Fernandez yang menjadi duet Track House buat masuki era MotoGP 850cc teman Pro 2. Yes ya. Setelah meninggalkan Tech Cui KTM teman Pro 2, perpindahan ini membuat susunan pembalap Track House musim 2027 ini kayaknya lengkap ya. Jadi memang Track House sebelumnya memperpanjang kontrak bareng sama Raul di awal Agustus kemarin teman Pro 2 ya. Duet Fernandez dan juga Bastiani Tini ini itu bakal jadi andalan Track House buat menghadapi musim depan teman Pro 2. Jadi kayaknya di musim depan itu bakal ya menyambut kedatangan dan juga duet yang cukup unik ya teman Pro 2. Karena ngelihat Bastian ini yang sudah memuji pengalaman rekan kerjanya juga ya Raul teman Pro 2, dan juga Raul yang menerima Bastian ini dengan welcome banget. Jadi kayaknya chemistry-nya udah ada banget ya ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

1,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari dunia entertain. Kita lihat dulu ya update-annya teman Pro 2. Yes ya. Baru-baru ini ada girl band yang ada di bawah naungannya Hype, That's Cat's Eye, teman Pro 2, yang raih posisi puncak Billboard 200 ya, lewat albumnya Wild, teman Pro 2. Jadi memang albumnya Wild punya Cat's Eye ini berhasil debut di posisi pertama Billboard 200 ya, dan mencatat pencapaian nomor 1 pertama grup ini di tangga lagu Billboard, teman Pro 2. Jadi emang Wild ini meraih 170.000 unit ya, setara album di Amerika Serikat dalam 1 pekan berdasarkan data Billboard per 24 Agustus kemarin, teman Pro 2. Dan jumlah itu tuh terdiri dari kombinasi penjualan album fisik dan juga streaming ya, lagu-lagu dalam album Wild-nya teman Pro 2. Dan memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat, memang semua lagu-lagunya Cat's Eye itu ear catching ya. Karena memang dari Gnarly waktu itu ya, terus juga Pinky Up ya enggak sih teman Pro 2 ya. Dan yes, yang bakal aku puterin abis ini juga ya, salah satu lagu dari albumnya Wild ini sendiri, teman Pro 2, langsung aja. This is Cat's Eye, Animal.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

nontonin Six Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa udah mau jam 3 ya, aku nemenin kamu dari jam 10 tadi, teman Pro 2. Banyak banget update yang udah kita obrolin dari dunia olahraga, ya dari dunia kuliner dan juga UMKM, dari dunia entertain juga. Terus tadi juga udah sempat ngobrol-ngobrol ya di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan sampailah sekarang, aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget. So, dari Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Erin Azali undur diri dari ruang dengar kamu. Dan aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua, say no to drug, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye, enjoy your day. Great protector.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Informasi pertama, Tomo Pro 2 vokalis The Killer Brandon Flower merilis album solo ketiganya bertajuk Treasure pada 21 Agustus 2026. Album ini menjadi debutnya dalam mengeksplorasi musik country dengan inspirasi dari Waylon Jennings dan juga Johnny Cash. Treasure digarap bersama sejumlah musikus veteran Nashville termasuk gitaris David Rawlings dan juga pemain harmonika Charlie McCoy. Album ini menghadirkan perpaduan country klasik dengan lirik emosional khas Brandon Flower. Informasi selanjutnya, Tomo Pro 2 One Ok Rock akan merayakan dua dekade perjalanan musik dengan album kompilasi One Ok Rock A Decade of Greatest Hits 2015-2025 yang akan dirilis pada 30 Oktober 2026. Album ini akan berisi 18 lagu yang merangkum perjalanan karir mereka serta dibuka dengan lagu berjudul Fever. Kompilasi ini juga menjadikan rilisan pertama One Ok Rock yang tersedia dalam format vinyl secara global. Sejumlah lagu favorit seperti Stand Out Fit In, Renegades, Which Night We Are, dan Take What You Want bersama 5 Second Summer juga akan hadir di album tersebut. Informasi terakhir, Tomo Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan dukungan peralatan untuk memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dukungan itu disampaikan saat memimpin rapat penanganan karhutla bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang. Sumsel akan mendapatkan tambahan armada waterbombing, 100 sepeda motor dengan tangki air, 500 sumur bor serta pompa, serta 20 unit eskavator. Peralatan tersebut akan digunakan untuk menjangkau lokasi sulit, memperkuat sumber air, dan merehabilitasi kanal di kawasan rawa. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan dukungan tersebut diharapkan memperkuat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak asap di Kota Palembang. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mengakhiri kabar kerja bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

0216 916 916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.

0: 95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Hari Selasa kamu ditemenin sama Naura di sore ceria. Yang rasanya hari Selasa ini udah kayak weekend ya, karena libur. Tapi teman Pro 2, seperti biasa ya, aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam di hari ini ya, di sore ceria. Pastinya teman Pro 2, aku juga udah nyiapin berbagai macam informasi yang seru banget untuk kamu teman Pro 2. Mulai dari seputar kota Palembang, kebudayaan, terus entertainment juga udah aku siapin untuk kamu semua. Jadi kalau kamu suka banget sama info-info yang kayak gitu teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Now that's jam. That's improvisation. He's full.

Teman Pro 2 memasuki jam 15:24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan asar di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Teman terbaik kamu.

Siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2020.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Kahitna dengan 1000 bulan sejuta malam, teman Pro 2 ya. Yang kalau ngomongin Kahitna nih kayaknya udah lama banget gak ke Palembang ya. Kayaknya terakhir Kahitna ke Palembang tuh tahun 2025, teman Pro 2. Dan di era tahun 2025 tuh kayaknya sering banget Kahitna tuh dateng, ya gak sih? So untuk kamu yang dulu-dulu tuh sering banget ketinggalan nonton konsernya Kahitna, nah sekarang ini saatnya kamu bisa nonton Kahitna lagi, teman Pro 2, nanti di tahun 2027, karena rencananya Kahitna tuh bakalan datang ke Palembang, teman Pro 2 ya, finally setelah sekian lama, teman Pro 2. Dan selain Kahitna, ini line up untuk acara satu ini, teman Pro 2, nih keren-keren banget loh. Ada Kahitna kayak aku bilang tadi, terus ada juga Malik and the Essential, terus ada Perunggu, ada Fiaratel dan Pamungkas, teman Pro 2. Dan yang paling gongnya nih, yang paling ditunggu-tunggu sama warga Palembang, ada Sheila on Seven. Wow, keren-keren banget ini line up ya, teman Pro 2 ya. Jadi mereka nih bakalan hadir di festival musik yang namanya Bass Youth Fest kelima, teman Pro 2, yang rencananya bakalan digelar di hari Sabtu 16 Januari 2027. Tuh memang masih lama, teman Pro 2, tapi penjualan tiketnya nih bentar lagi di tanggal 2 September 2026, tepatnya di hari Rabu nanti minggu depan ya, teman Pro 2, di jam 1 tuh kamu udah bisa akses dan beli tiketnya melalui website mereka di Bass Youth Fest titik.com ya, teman Pro 2. Di situ kamu bisa langsung war aja dan beli tiketnya, teman Pro 2 ya. Emang untuk harganya nih emang belum dispil-spil kira-kira berapaan gitu, teman Pro 2, tapi yang pastinya nih kalau line up-nya orang-orang keren kayak gini, waduh, pasti tiketnya juga agak mahal dikit, enggak apa-apa, teman Pro 2. Yang penting ketemu dengan artis-artis yang keren. Wah, ini asli bener-bener pasti pecah banget konsernya, teman Pro 2. So, untuk kamu yang pengen tahu lebih lengkapnya lagi tentang festival satunya, teman Pro 2, kamu juga bisa langsung aja baca artikel selamatnya di laman resmi rri.co.id. So, teman Pro 2, selanjutnya juga ini untuk nunggu salah satu line up dari Bass Youth Fest kelima ini bakalan datang ke Palembang. Ini aku puterin lagunya dari salah satu dari mereka, yaitu Sheila on Seven, Ini Aku.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembeli seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu kalah lagi dari Biru Baru teman Pro 2 ya, yang emang relatable banget lagunya untuk kita semua para Gen Z ya, kayak teman Pro 2 ya. Yang kemarin-kemarin atau hari ini apa ya, kegiatannya gak sesuai sama rencana kamu teman Pro 2, aduh jangan sedih. Walaupun hari ini kalah, besok masih ada hari lagi teman Pro 2 untuk coba lagi ya kan. Kayak salah satu dari pelajar SMA Harapan Mulia Palembang satu ini teman Pro 2, Aliana Diva, yang gak pernah nyerah sama inovasi buatan dia gitu teman Pro 2, dimana dia saat ini lagi mengembangkan biskuit berbahan jangkrik dan spirulina gitu teman Pro 2, sebagai solusi pangan kaya protein untuk mengatasi stunting di Indonesia. Wah keren banget teman Pro 2 ya. Jadi gagasan ini memang difokuskan pada persoalan kesehatan dan lingkungan dengan menciptakan snack yang memiliki kandungan protein tinggi gitu teman Pro 2. Kalau kata Alia sendiri sih, emang jangkrik tuh dipilih karena memiliki kandungan protein yang sangat-sangat tinggi, bahkan bahan tersebut kemudian direncanakan diolah menjadi biskuit. Dengan dalam pengembangannya, biskuit juga akan dikombinasikan dengan spirulina yang kayak aku bilang tadi sebagai bahan tambahan juga teman Pro 2. Dan Alia menyatakan bahwa inovasi saat ini emang masih dalam tahap penelitian dan penulisan, jadi dia berharap gagasan tersebut dapat terus dikembangkan hingga menghasilkan produk yang dapat diterapkan ke depannya teman Pro 2. Wow, keren banget ya anak-anak muda sekarang gitu, ada aja inovasinya nih. Semoga nih inovasi hasilnya Alia ini bisa berjalan dengan lancar ya teman Pro 2 ya, dan beneran bisa bikin biskuit yang bikin mengurangi angka stunting di Indonesia. Keren gitu teman Pro 2 ya, yang emang kalau aku baca-baca juga memang jangkrik tuh sebenarnya punya potensi protein yang sangat-sangat tinggi banget. Memang untuk orang-orang sekarang mungkin masih tabu ya untuk makan jangkrik gitu teman Pro 2, tapi kayaknya makin kedepannya lagi nih mungkin jangkrik juga bisa jadi opsi untuk kamu-kamu yang mungkin pingin butuh tambahan protein yang lebih banyak gitu teman Pro 2, atau juga kayak dari Alia tadi bisa bantu mengurangi stunting di Indonesia juga. Keren tuh teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen tahu juga lebih lanjut nih, kira-kira selain Alia ada inovasi-inovasi apa lagi yang dibuatin sama anak-anak SMA Harapan Mulia, kamu bisa banget langsung aja mampir ke artikel selengkapnya nih di laman resmi rri.co.id.

0: seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Nanti 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu yang hari ini punya banyak banget kegiatan di luar ruangan, kayaknya wajib banget ya namanya pakai masker, teman Pro 2 ya. As we know, semuanya indeks standar pencemaran udara atau ISPU di kota Palembang saat ini sudah mencapai 195, teman Pro 2 ya. Jadi angka itu emang udah gak sehat sama sekali. Jadi pastinya pakai masker tuh jadi salah satu itu cara yang paling mudah untuk mencegah kamu supaya nggak sakit gitu, teman Pro 2 ya. Dan ternyata pemerintah kota Palembang juga nih, teman Pro 2, kemarin tuh udah sempet bagi-bagiin juga masker gratis di jalanan, teman Pro 2 ya. Jadi kemarin mereka membagikan 16.500 masker gratis di 3 daerah yang banyak dilalui oleh pengendara roda 2 dan roda 4, teman Pro 2, di mana mereka membagikan 2.000 masker di Simpang Caritas yang dipimpin langsung oleh Ratu Dewa. Terus ada juga 2.000 masker lainnya dibagikan di Simpang 5 Lampu Merah DPRD Sumatera Selatan. Nah gitu teman Pro 2 ya, jadi banyak banget nih masker yang udah dibagi-bagiin. Jadi make sure kamu yang kemarin dapat masker tuh dipakai maskernya, jangan dibuang-buang ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kata Ratu Dewa sendiri sih, memang saat ini kondisinya tuh lagi gak sehat ya. Jadi masyarakat supaya gak mengalami gangguan pernapasan itu juga wajib banget ya namanya pakai masker. Dan juga kalau emang sudah terkena yang namanya mulai pernapasan yang terganggu, teman Pro 2, segera periksakan diri ke puskesmas atau juga di rumah sakit terdekat gitu teman Pro 2 ya. Karena kalau dari Dinas Kesehatan Kota Palembang sendiri nih, saat ini udah ada 9.313 kasus ISPA sepanjang 1 hingga 21 Agustus 2026 tuh teman Pro 2. Jadi emang udah makin meningkat tuh teman Pro 2 ya, emang gara-gara asap yang sekarang makin jor-joran ya hadirnya di Kota Palembang gitu teman Pro 2. Jadi itu untuk kamu yang punya kegiatan kayak aku bilang tadi, jangan lupa pakai maskernya gitu Om Pro 2. Selain itu juga jaga kesehatan dengan minum air putih yang cukup dan juga istirahat yang cukup.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga dan jatuh.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa di antara kamu yang hobinya ini nyanyi, teman Pro 2 ya? Pokoknya hari-harinya tuh nyanyi, mulu di kamar mandi nyanyi, di mobil nyanyi, lagi jalan-jalan nyanyi. Pokoknya apapun kegiatan kamu tuh gak bisa gak nyanyi sehari aja. Kayaknya kalau kamu memang hobinya nyanyi, boleh deh dikeluarkan bakat terpendam kamu ini ya, dengan ikut Bintang Radio 2026, teman Pro 2. Di mana nih Bintang Radio 2026 ini juga udah punya banyak banget alumni keren-keren banget, teman Pro 2 ya, yang jadi diva di Indonesia. Ada Titi DJ ya, terus tuh juga ada Tiara Andini. Nah kan, siapa tahu nih kamu tuh the next diva Indonesia gara-gara ikut Bintang Radio. Wow, keren ya teman Pro 2. Dan kalau kamu pengen join Bintang Radio, sebenarnya syaratnya gampang banget teman Pro 2 ya. Di mana nih kamu cuma perlu jadi WNI aja, yang pastinya kamu udah WNI semua pastinya tuh teman Pro 2 ya. Dan usianya tuh sekitar 16 sampai 25 tahun, terus tuh mempunyai kartu BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Terus bagi peserta putri tidak sedang dalam keadaan hamil, dan setiap peserta tuh juga wajib mengikuti akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan juga akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe di akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Selain itu Mempro 2, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan juga pop daerah ke akun pribadi TikTok serta Instagram dengan tagar kota satuan kerja masing-masing. Contohnya kalau di Palembang itu Bintang Radio 26 Palembang, teman Pro 2 ya. Jadi kamu tinggal tag aja ke akun media sosial Bintang Radio, dan format dan durasi videonya juga disesuaikan sama standar media sosial yang ada. Oke, itu easy banget kan teman Pro 2. Dan untuk pendaftaran sendiri itu udah dibuka dari tanggal 3 kemarin sampai tanggal 30 Agustus tuh. Bentar lagi teman Pro 2, 5 hari lagi. Jadi make sure dari sekarang kamu daftar teman Pro 2. Cara daftarnya juga mudah banget. Kamu tinggal mampir aja ke website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id teman Pro 2 ya. Di situ kamu bisa langsung join aja dan daftar, terus ikutin tadi syarat-syarat yang aku kasih tahu ke kamu semua tuh teman Pro 2 ya. So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja daftar Bintang Radio 2026 yang pastinya bisa bikin kamu jadi the next bintang.
1: Kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, siapa minggu lalu tuh baru aja excited gara-gara lihat cast terbaru dari Harry Potter, teman Pro 2. Yang minggu lalu tuh diumumin kalau Nicholas Hoult tuh bakalan meranin salah satu karakter di Harry Potter, yaitu Gilderoy Lockhart, teman Pro 2 ya, yang mana ini diadaptasi di buku keduanya Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Chamber of the Secret ya, teman Pro 2 ya. Jadi emang nih ternyata nih baru banget semalam diumumin lagi kalau Nicholas Hoult tuh gak jadi meranin si Gilderoy, teman Pro 2. Ah, kenapa nih? Ternyata nih kalau dari info-info yang aku baca, katanya tuh Nicholas Hoult tuh mundur gara-gara jadwal produksi dengan proyek-proyek film-film dia yang lain. Jadi benturan gitu jadwalnya, teman Pro 2 ya. Yang akhirnya nih semalam baru aja diumumin cast terbaru untuk meranin si Gilderoy Lockhart, yaitu Kit Harington, teman Pro 2. Wah wah wah. Dan ternyata nih banyak banget ya mix feeling sama cast satu ini, teman Pro 2 ya. Kalau kita nih lihat Nicholas Hoult kan kayak ada vibe-nya banget nih, kalau ngelihat dia jadi Gilderoy Lockhart tuh kebayang gitu, teman Pro 2. Tapi Kit Harington kayaknya agak susah kebayangnya tuh jadi Gilderoy Lockhart gitu, teman Pro 2 ya. Karena Lockhart kan orangnya tuh charming, terus tuh kerjaannya tuh sok ganteng gitu, teman Pro 2 ya. Sedangkan Kit Harington nih seringnya tuh main karakter yang di film-film yang agak serius gitu, teman Pro 2. Dan mostly karakter yang diperanin dia tuh biasanya tuh gloomy, dark gitu kan. Jadi kayak berbanding terbalik banget sama Gilderoy Lockhart. Jadi banyak banget orang yang kayak mix feeling, kayaknya cocok gak sih Kit Harington tuh mainin jadi Gilderoy Lockhart gitu ya kan. Tapi kita gak tahu ya, teman Pro 2 ya. Kita bisa ngejudge kalau filmnya udah keluar nanti ya. Yang rencananya tuh kalau gak salah Desember nanti bakalan keluar tuh season satunya. Jadi masih belum bisa ngeliat actingnya si Kit Harington juga sih, teman Pro 2. Tapi sih kalau kata Kit Harington sendiri, dia tuh sangat-sangat seneng banget bisa menjadi part dari dunia Harry Potter. Karena dia tuh pas kecil juga sering banget baca Harry Potter, teman Pro 2. Bahkan dia tuh benar-benar suka banget sama dunia Harry Potter, dan buku Harry Potter tuh juga keluar pas era-era dia seumuran sama Harry gitu. Jadi memang memorable banget untuk dia karakter-karakter di Harry Potter. Makanya itu dia excited banget bisa meranin salah satu karakter yang ikonik banget juga di dunia Harry Potter satu ini, teman Pro 2. Wow, kalau gitu kita tungguin aja ya, teman Pro 2, kira-kira actingnya Kit Harington gimana, dan semoga ini enggak ganti-ganti cast lagi ya, teman Pro 2 ya. Semoga emang fix banget Kit Harington tuh, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga suka sama Harry Potter dan penasaran gimana cerita castingnya Kit Harington jadi salah satu part di Harry Potter nanti serialnya HBO ini, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rrd.co.id untuk baca artikel selengkapnya.
1: Waktu yang paling di-

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

You should listen to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, everything you are dari Hindia, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin Hindia pastinya gak afdol gak ngomongin Baskara ya, teman Pro 2. Dimana kalau kita ngomongin Baskara, ini jadi salah satu penyanyi Indonesia yang selalu bersuara ya di lagu-lagunya teman Pro 2. Banyak banget lagu-lagu Baskara tuh yang emang gak cuma nyeritain tentang kehidupan aja gitu teman Pro 2, tapi juga nyeritain tentang kondisi politik, sosial yang ada di lingkungan kita gitu teman Pro 2. Makanya lagu-lagu Hindia, Lomba Sihir itu tuh relatable banget sama kita semua teman Pro 2 ya, apalagi di kondisi sekarang yang lagi gak baik-baik aja. Aduh. Tapi selain Hindia teman Pro 2, ternyata di dunia internasional juga ada salah satu artis yang kayaknya sekarang nih mulai menggunakan platformnya untuk bersuara juga melalui musiknya teman Pro 2, yaitu Olivia Rodrigo teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru judulnya Serena Joy ya teman Pro 2. Dan lagu sekali ini nih spesial banget, yang biasanya kalau kita kenal dengan Olivia yang ngegalau sama mantannya gitu teman Pro 2 ya. Kali ini Olivia tuh membawa lagu ini dengan nuansa yang lebih politik lagi teman Pro 2, dimana lagu ini tuh emang jadi terinspirasi ya, sorry teman Pro 2, dari salah satu karakter The Handmaid's Tale ya. Ini jadi salah satu novel dan juga serial film yang terkenal banget, yang nyeritain tentang sistem patriarki yang mendarah daging di suatu lingkungan gitu teman Pro 2 ya. Jadi itu bener-bener ceritanya itu dekat banget sama para perempuan ya. Mungkin pas baca novelnya atau nonton serialnya juga langsung apa ya, relatable aja gitu teman Pro 2 ya. Dimana emang isu yang diangkat itu adalah kritik terhadap sistem penindasan masyarakat yang tunduk pada kekuasaan otoriter, serta penyesalan orang-orang yang sempat mendukung sistem kejam tersebut. Dimana di lagu kali ini gitu, Olivia tuh mengatakan bahwa salah satu karakternya di Handmaid's Tale ini kan Serena Joy ya teman Pro 2, kayak judul lagunya. Ini mana Serena ini tuh sempat menjadi karakter yang membantu untuk membangun rezim patriarkal di daerah tersebut teman Pro 2, sebelum akhirnya hak-hak dia juga direbut oleh sistem yang ia dukung sendiri gitu teman Pro 2. Bahkan di salah satu liriknya Olivia tuh ngomong, if they do it to them, they do it to you. Jadi maksudnya, meskipun kita tuh ngedukung suatu sistem yang mungkin buat kita ngerasa lebih aman gitu ya, karena kita ngedukung rezim tertentu atau kita ngedukung sistem tertentu gitu teman Pro 2, kita ngerasa kayaknya gak mungkin sistem ini bakalan nyakitin kita. Padahal in the end of the day, sistem tuh pasti mencari seorang pemenang gitu, mencari sesuatu yang menguntungkan mereka sendiri gitu teman Pro 2. Jadi in the end of the day, kita juga bisa terdampak pada sistem-sistem yang kita dukung, yang sebenarnya sistemnya tentu aja salah gitu kan, kayak diceritain di film The Handmaid's Tale ini teman Pro 2. Jadi emang political banget ya isu yang dibawa sama Olivia gitu teman Pro 2. Bahkan nih Olivia dalam waktu dekat ini bakalan ngadain juga yang namanya Festival Daisy Chain ya teman Pro 2, di mana festival ini tuh emang semua keuntungnya bakal dibagiin kepada para perempuan yang ada di daerah tersebut ya, di dalam sistem-sistem yang terjebak dalam sistem patriarki dan banyak lagi teman Pro 2. Jadi keren banget emang Olivia. Dan selain itu juga di festival itu tuh Olivia bakalan ngadain festival khusus para perempuan. Jadi emang untuk mendukung society yang lebih berkembang lagi untuk para perempuan muda dan juga anak-anak. Keren ya teman Pro 2. Wah, pasti kamu udah penasaran juga nih, kira-kira lagunya emang gimana nih kak. Wah, ini langsung aja aku puterin untuk kamu semua teman Pro 2. This is Serena Joy dari Olivia Rodrigo.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama Programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ar-Radu ayat 27-31 bersama Qori David Ardiansyah. Lalu di jam 18.07 kita juga akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bersiap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin Kumpul Bocah dari Malik The Essential, teman Pro 2, yang emang jadi salah satu soundtrack film animasi Indonesia yang sukses banget, jumbo ya. Dan film ini emang ceritanya tuh cerita anak-anak, teman Pro 2. Tapi meskipun cerita anak-anak, deket banget sama kita-kita yang udah dewasa ini juga, teman Pro 2. Dan selain menarik perhatian banyak banget penonton Indonesia kemarin, teman Pro 2 ya, film ini juga menarik banyak banget perhatian penonton luar negeri juga, yang dulu tuh sempet ditayangin juga di Korea Selatan, teman Pro 2. Dan kali ini film Jumbo ini ditayangin langsung di Amerika Serikat tuh. Keren banget, teman Pro 2. Dan pemutaran ini emang difasilitasi langsung oleh KJRI Houston dan disiarkan di bioskop Houston, Texas ya, pada Jumat 21 Agustus waktu setempat, teman Pro 2, dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia juga tuh. Wow. Dan yang menarik lagi nih, ada sekitar 125 penonton yang datang, mulai dari masyarakat setempat sampai diaspora Indonesia dari berbagai usia. Jadi selama pemutaran, respon penonton juga cukup positif, teman Pro 2, karena mereka antusias banget mengikuti kisah dan petualangan yang ada di film Jumbo ini. Dan lewat pemutaran ini, KJRI Houston juga ingin memperkenalkan film Indonesia kepada masyarakat Amerika Serikat. Jadi bukan cuma soal hiburan aja, teman Pro 2, tapi Jumbo ini juga bisa jadi salah satu cara buat nunjukin kalau karya-karya aktif orang-orang Indonesia ini udah punya potensi untuk masuk ke perfilman Hollywood juga, teman Pro 2. Keren banget ya. Semoga nanti kedepannya makin banyak lagi film Indonesia yang bisa diputerin di Amerika Serikat ya, yang pastinya teman Pro 2 gak cuma di event-event khusus aja, tapi bisa langsung masuk ke bioskopnya Amerika Serikat. Amin ya, semoga tuh teman Pro 2. Kita doain aja, semoga perfilman Indonesia makin maju lagi ke depannya.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2 Mac Miller Estate mengumumkan edisi 10 tahun album The Divine Feminine yang dirilis 2 Oktober 2026. Edisi ini memuat 10 lagu asli dan 3 lagu tambahan termasuk single baru Butterfly bersama Thundercat. The Divine Feminine 10 Anniversary hadir sebagai digital dan fisik dengan format vinyl 3 LP, di mana album ini menampilkan eksplorasi Mac Miller terhadap tema cinta dan energi sakral perempuan. Edisi anniversary ini juga menjadi salah satu rilisan Anumerta Mac Miller setelah meninggal pada tahun 2018. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Blackpink kembali menghadirkan proyek solo melalui Jisoo dan Lisa. Jisoo akan merilis single Click pada 4 September 2026, sedangkan Lisa menghadirkan proyek Press Play pada tanggal 23 Oktober 2026. Jisoo memperkenalkan Click lewat teaser bernuansa karnaval malam dengan visual yang menyeramkan. Lisa juga mengumumkan Sawadikap sebagai single pertama Press Play yang dijadwalkan rilis pada tanggal 3 September. Informasi terakhir, Teman Pro 2, kemarau panjang membuat petani sawah tak ada hujan di Muara Enim khawatir gagal panen. Kekurangan air menyebabkan banyak gabah padi hamba dan juga hasil panen turun hingga 60%. Petani desa Karangraja berharap dua sumur bor JIAT dan juga pompa air segera difungsikan. Bantuan tersebut dinilai penting untuk mengiringi sawah dan juga mengurangi resiko gagal panen. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat malam dan

Teman Pro 2 memasuki jam 19:17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan Isya di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Pro 2 FM, teman terbaik.

96FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Sambada dengan Hiduplah Yang Lama ya, requestan dari Arkan yang katanya lagi suka banget dengerin lagu satu ini, ngingetin dia sama kucingnya katanya. Lucu banget teman Pro 2 ya, kalau dari judulnya emang Hiduplah Yang Lama ya, emang doa-doa kita untuk binatang peliharaan kita semua teman Pro 2 ya, sebagai babunya. Harapannya semoga para majikan kan bulu kita tuh hidupnya lama ya teman Pro 2, sebaya bisa nemenin kita walaupun pas kita lagi sedih, lagi seneng gitu teman Pro 2 ya. Kehadiran mereka tuh udah setia banget, rasanya tuh bikin happy aja gitu, walaupun mereka kerjaan cuman makan tidur itu doang ya kan. Thank you so much Arkan yang udah request di Pro 2 Palembang. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816-110916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2, kamu bisa langsung request aja di live chatnya. Nanti bakal aku puterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Ini juga di WhatsApp kita udah masuk beberapa requestan juga dari siapa nih, Dinda yang bilang katanya mau dengerin lagu New Jeans yang How Sweet dong kak. Boleh banget Dinda, bakal aku puterin abis ini ya Dinda ya. And then ada siapa nih, Lugas ya, yang bilang katanya mau dengerin lagu Peaches dari Justin Bieber. Oke deh, bakal aku puterin juga setelah lagu Dinda tadi ya. Lugas, thank you so much untuk kamu semua yang udah request. So langsung aja kita dengerin requestan dari Dinda. This is New Jeans dengan How Sweet.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

You're listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Grilia Cinta dari Caleb J, teman Pro 2 yang emang lagunya tuh menceritakan tentang perasaan cinta yang tumbuh secara diam-diam dan berlahan ya, menyusup ke hati kamu-kamu, teman Pro 2 ya. Mungkin awalnya kamu ngeliat dia tuh biasa-biasa aja, tapi lama-lama, aduh, mulai tuh cinta-cinta ini tumbuh ya, teman Pro 2. Tapi emang kata orang tuh kalau jatuh cinta tuh datangnya tuh gara-gara kita tuh sering berinteraksi sama orang itu ya, enggak sih teman Pro 2? Yang mungkin awalnya kita tuh kayak biasa aja, tapi saking seringnya ada interaksi antara kamu dan dia gitu teman Pro 2, lama-lama ya tumbuh rasa cinta tadi. Nah, ini persis banget sama salah satu film romcom klasik ya teman Pro 2 era tahun 2000-an yang juga sukses bikin semua orang senyum-senyum kalau nonton filmnya, yang sama awalnya tuh juga enggak ada tujuan untuk jatuh cinta gitu teman Pro 2, tapi lama-lama gara-gara sering ngabisin waktu berdua gitu kan, ujung-ujungnya ya jatuh cinta. Udah bisa tebak belum teman Pro 2 kira-kira film apa gitu teman Pro 2 yang aku sebutin tadi? Nah, benar banget kalau yang di ujung sana bilang film How to Lose a Guy in 10 Days kak. Yes, benar banget teman Pro 2 ya. Ternyata film satu ini yang sukses banget di tahun 2003 lalu ya teman Pro 2, sekarang tuh bakalan ada sequelnya juga yang tengah dipersiapkan juga sama Paramount Picture teman Pro 2. Dan pengumuman tersebut juga diumumkan ya secara eksklusif di Variety teman Pro 2, di mana ini salah satu karakter di film itu juga Kate Hudson juga bakalan jadi produser di film satu ini. Wow. Dan dari Paramount sendiri sih berharap ya untuk sequel ini bakalan bisa nampilin si Kate Hudson sama Matthew McConaughey lagi teman Pro 2, selayaknya couple dulu ya teman Pro 2, ya mereka jadi Andy dan juga Barry gitu teman Pro 2 ya. Tapi karena masih belum ada writernya juga sutradaranya gitu teman Pro 2 ya, jadi emang belum tahu nih kira-kira bakalan siapa yang meranin karakter tersebut lagi, atau juga nanti mungkin ceritanya bakalan berubah juga kita nggak tahu teman Pro 2. Karena emang ini baru diumumin kalau misalnya si Kate Hudson bakal jadi produsernya aja gitu. Tapi sih kayaknya bakalan seru lagi ya teman Pro 2, karena film satu ini nih emang sukses banget ya, bikin kita senyum-senyum kayak aku bilang tadi, karena lucu banget tropnya juga teman Pro 2 ya, kayak tropnya tuh betting gitu ya kan, yang ujung-ujungnya ya pasti jatuh cinta gitu teman Pro 2. So untuk kamu yang gak tahu ya, kalau pengen nonton filmnya juga kamu bisa banget nonton teman Pro 2 ya. Kalau gak salah di Disney itu ada filmnya, dan film ini emang nyeritain tentang dua orang pasangan gitu ya, yang awalnya tuh mereka tuh gak ada niatan untuk saling suka gitu. Yang awalnya si ceweknya ini, si Andy tuh adalah seorang penulis ya, yang mendapatkan tugas untuk ngebuat artikel tentang cara ngebuat pria pergi dari hidupnya gitu. Jadi dia tuh mencari laki-laki yang gimana ya supaya bisa bikin cowok ini ilfeel gitu kan. Terus ketemulah dia sama si Ben. Jadi Ben ini adalah seorang eksekutif periklanan yang memiliki taruhan sama temennya untuk ngebuat seorang perempuan jatuh cinta kepada dia gitu teman Pro 2, yang akhirnya kedua manusia ini ya gitu deh. Seru banget teman Pro 2, kalau kamu pengen nonton kayak aku bilang tadi bisa banget kamu tonton di Disney. Dan kalau kamu pengen baca artikel selengkapnya juga, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id.

0: 90.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu tadi Change dengan Sudah, teman Pro 2 ya, yang kayaknya sudah juga kebersamaan kita hari ini, teman Pro 2 ya. Karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Rian Daim di Jaga Malam nanti, teman Pro 2. Thank you so much sama Pro 2 yang udah nemenin aku di sore ceria dari jam 3 tadi sampai mendekati jam 8 malam ini. Thank you yang udah join juga di WhatsApp kita dan juga di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2 dari Jang Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2.
1: Pro 2 FM Palembang.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Ih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
3: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
2: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
3: Asik, makan di mana kita Pak?
2: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam, setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang banget buat malam hari ini di Selasa 25 Agustus 2026 dari libur teman Pro 2. Mari ada Im tentu dijaga malam sampai jam 12 malam aku akan temenin kamu. Yang masih di luar sana teman Pro 2 baru keluar rumah kayak mata udah perih banget ya. Asam masih merajalela, jadi buat kamu jangan lupa pakai masker. Dan kalau misalnya gak penting banget, mending di rumah aja teman Pro 2 ya. So aku bakal temenin kamu. Jangan lupa kalau pengen update aktivitas kamu, boleh banget tambahin playlist aku juga di jaga malam di 0816 1106 916.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

datang ke Palembang gitu ya. Ini meninjau langsung Karhutla Taman Pro 2. Dan dari Wali Kota Palembang juga Ratu Dewa ini mengatakan kalau memang untuk saat ini jam masuk sekolah itu diundur menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Karena kalau masih pagi banget tuh kayak masih apa ya, bisa dibilang parah banget Taman Pro 2 asapnya ya. Jadi kegiatan belajar tetap dilakukan secara tatap muka atau offline, namun seluruh siswa itu diwajibkan menggunakan masker. Jadi jam masuk anak sekolah itu dimundurkan pukul 8. Dan juga buat PAUD, TK, SD, dan SMP itu wajib banget pakai masker gitu ya. Jadi boleh disampaikan nih ke keponakan kamu, atau mungkin kamu yang sudah punya anak yang masuk sekolah SD atau PAUD ya, tetap pakai masker, jaga kesehatan, baik kuning air putih pastinya ya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

mengungkapkan cara dirinya menghadapi tekanan yang datang seiring semakin besarnya popularitas dan juga karirnya ya. Semakin hari semakin kaya sih Taylor ya. Mbak Taylor nomor 2. Inilah wawancara untuk program The Icon Season Prime 14 Grammy Award ini. Mengatakan ia tahu bahwa dirinya sebenarnya bisa berhenti kapan aja. Namun kecintanya terhadap musik membuat dia tuh tetap bertahan nomor 2 ya. Jadi Jadi menurutnya ini semua hal yang datang bersama pilihannya untuk bertahan sepadan selama ia masih bisa membuat musik. Karena bagi Taylor ini musik merupakan sebuah kebenaran emosional. Jadi pelantun The Fate of Apollia ini juga belajar untuk tidak mendengarkan orang-orang yang dulu mengatakan bahwa dirinya tuh tidak memiliki sudut pandang yang valid untuk menarik perhatian genre tertentu. Jadi semangat buat Mbak Taylor ya. Dan semakin kencang banget requestannya teman pro 2. Semakin banyak juga tentunya buat teman pro 2 ini yang suka banget sama Taylor Swift ya. Apalagi lagu yang satu ini, ini keren banget sih teman pro 2 ya. The Fate of Apollia kita tinggalin juga ya. Next dari Taylor Swift kita ke CNCO with Meghan Trainor. Hey.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pak, kamu masih dengerin Pro FM Tampang Pro 2 dan udah jam 9 malam ya, makin malam kayak kabut asap tuh makin tebal Tampang Pro 2. Semoga kamu yang masih di jalan tetap waspada Tampang Pro 2. Dan kamu lagi di rumah juga jangan lupa tutup rapet rumah kamu Tampang Pro 2 ya. Jangan sampai nanti kamu ada beberapa tempat atau mungkin beberapa apa ya, bisa dibilang kayak lubang anginnya atau mungkin yang bisa buat udara luar tuh masuk, kalau bisa tutup dulu Tampang Pro 2 ya. Kan nungguin banget kapan sih hujan di Kota Palembang Tampang Pro 2 ya, lama banget gak hujan-hujan. Tapi kalau dari BMKG Tampang Pro 2 ini memprediksi kemarau masih berlanjut sampai Oktober ya. Jadi wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku dan juga Papua masih berpotensi mengalami cuaca kering. Jadi masyarakat ini tentunya diminta tetap waspada terhadap dampak kekeringan dan juga potensi karhutlah ya.

0: Kakin Pepe.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan
0: dipidana. Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Rahasia perempuan nama berdua dari Ari Lasso. Kamu pernah gak sih punya rahasia? Atau mungkin kamu ada beberapa teman yang kayak misterius banget nama berdua, tiba-tiba menghilang dari media sosial? Atau mungkin jangan-jangan kamu nama berdua yang emang kayak menonaktifkan media sosial? Gak apa-apa sih nama berdua ya. Kita tuh sekarang harus menormalisasikan orang-orang yang lagi take a break dari namanya dunia maya gitu, ya tiba-tiba ngilang dari sosmed, atau mungkin slow respon, gak mau diajak ngomong, atau mungkin gak mau diajak nongkrong gitu. Some people just need time to recharge teman berdua. Mungkin dia lagi butuh sendiri gitu. Biar bisa jalani hidup kayak biasa teman berdua. Karena kita gak tahu teman berdua ya, orang tersebut lagi bergelut dengan apa, kita tetap support pastinya ya.

0: Apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

91,2 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Lebih indah di era Taman Prodo 2 ya. Siap-siap Taman Prodo 2 buat kamu yang nungguin banget Silon 7 bakal ke Kota Palembang ya. Ini kayak udah rame banget di media sosial Taman Prodo 2. Jadi setelah 8 tahun absen di Kota Palembang, lama banget ya. Akhirnya promotor Hetty Kreatif mengumumkan gelaran Basyard Fest 5 yang bakal digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang di tahun depan ya, di Sabtu 16 Januari 2027. 16 Januari ya, pas lah, masih awal-awal tahun, masih semangat nomor 2 ya. Jadi dalam akun resmi Basyard Fest, dalam poster dibagikan itu bakal ada beberapa nama yang bakal tampil ya, ada Silon 7, Kahitna, Melody Essential, Perunggu, Fiaratel, sampai Pamungkas. Jadi sebelumnya tentunya tahun kedua karena Silon 7 ini menjadi salah satu daya tarik utama festival ini. Jadi Band Asal Jogja ini sebenarnya juga menjadi salah satu penampil dalam Basyard Fest edisi sebelumnya di Banjarbaru ya pada Februari lalu, yang berhasil menarik puluhan ribu penonton. Jadi gak hanya Silon 7, nantinya juga bakal ada Kahitna, Melody Essential, yang dikenal juga dengan katalog lagu lintas generasi. Sementara juga Perunggu ya, Fairytel, dan juga Pamungkas bakal menambah warna baru juga dalam festival yang menyasar

sar penikmat musik muda tersebut ya. Aku yakin sih tahun berdua bukan cuma anak-anak Gen Z, milenial pasti rame banget nanti tahun berdua ya di Januari 2026. Siap-siap buat war ticket tahun berdua ya.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: kami dua ya.
1: Iya deh, sebentar.
2: Ngepoin Instagram gebetan dulu ah. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain mau posting kayak gini?
3: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
2: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
3: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
2: Ya udah, buruan Gi.
3: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
2: Salah password kali.
3: Ini udah benerin. Jangan-jangan. Wah, aku kena hack.
4: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak, seperti nama atau tanggal lahir. Dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

2, Netflix merilis poster terbaru untuk anime remix The One Piece melalui akun Instagram resmi One Piece pada Jumat lalu ya. Jadi poster ini menampilkan Luffy bersama kru topi jerami dengan tulisan New Dawn, New Adventure. Aku sih udah nonton yang versi kemarin di Netflix, bukan yang animasi ya, tapi yang kayak benar-benar beberapa episode gitu, keren banget sih tahun 2. Jadi untuk film yang satu ini adaptasi ya terbaru akan membawa kembali perjalanan Luffy melalui Ace Blue Saga dengan tampilan visual yang lebih segar. Meski dikemas dengan teknologi animasi terbaru, ceritanya tetap mempertahankan nuansa khas One Piece ya. Jadi Ace Blue Saga menjadi bagian awal cerita One Piece yang memperkenalkan Luffy dan perjalanannya sebagai bajak laut. Dari wilayah ini juga Luffy mulai membentuk kru topi jerami dan juga mengejar impiannya untuk menemukan harta karun One Piece. Ini gak kelar-kelar, gak ketemu-temu kayaknya harta karunnya sama berdua ya. Jadi The One Piece ini bakal tayang di Netflix di 27 Februari ya, di tahun 2027. Masih lama. Dengan seluruh 7 episode ada rilis secara bersamaan. Jadi anime ini juga menjadi adaptasi baru kisah One Piece setelah versi anime yang telah tayang tahun 99 dan serial live action Netflix yang debut pada 2023 lalu ya.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

11,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, FVC, teman berdua, wake me up. Ini sayang banget teman berdua, DJ yang berpotensi kayak hype banget, teman berdua banyak penggemarnya, tapi meninggal dunia di usia 28 tahun kalau gak salah ya. Jadi FVC, teman berdua, DJ dan juga produser asal Swedia yang dikenal lewat lagu-lagu kayak Levels, Wake Me Up, dan Hey Brother. Ia menjadi salah satu DJ paling berpengaruh di dunia dan membantu mempopulerkan perpaduan musik EDM dengan folk, pop, dan country ya. Jadi karya FVC juga melejit pada awal 2010-an dengan Levels menjadi salah satu lagu yang mengangkat namanya secara internasional. Dan kesuksesannya juga kemudian berlanjut melalui album True dan berbagai kolaborasi dengan musisi dunia. Di tengah popularitasnya, FVC memutuskan berhenti dari aktivitas tour pada 2016. Jadi dia fokus ke kehidupan pribadi dan proses kreatif di luar jadwal panggung yang padat. Jadi FVC ini meninggal dunia pada 20 April ya 2018 di Muscat, Oman dalam usia 28 tahun. Ini pastinya sedih banget ya, karena kepergiannya ini juga meninggalkan duka mendalam di industri musik, sementara karya-karyanya harus kita terus kenang ya oleh penggemar di berbagai negara. Oke, sedikit istilahnya kayak mengenang teman Pro 2 bagaimana hebatnya seorang DJ dengan banyaknya DJ yang sekarang ini teman Pro 2 ya, tapi FVC bisa kita terus kenang, kita terus bisa dengar terus karya-karya dari FVC ya. Next, Eka Agustiana, Jesse Delulu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
4: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
4: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Green Day, teman pro 2, 21 Guns. Sudah membuat kita ke pukul 22 lebih 22 menit dan kita masih di jaga malam, teman pro 2 ya. Teman pro 2, ngomong tentang kabut asap. Jadi kabut asap yang sekarang lagi apa ya, bisa dibilang kayak pekat banget, teman pro 2 ya. Jadi kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini telah melintas batas negara juga sampai ke sejumlah wilayah di Malaysia. Dalam pertemuan konsultasi tahunan pemimpin ke-27 di Brunei ya pada Sabtu lalu, Malaysia dan Brunei ini sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas gitu. Dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kementerian terkait dalam dan Menteri Luar Negeri telah diminta menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Langkah ini diambil di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia dan Brunei Darussalam akibat kabut asap ya. Jadi ini udah bisa dibilang teman pro 2 udah gak sehat lagi. Dan yang pastinya teman pro 2, sekali lagi kita bisa jaga-jaga diri teman pro 2, jangan lupa pakai masker, terus juga banyak minum air putih ya.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali
1: video mana?
0: Mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

1,1 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Loki, Niki, spesial yang punya udah request ya di 0816-1106-916. Thank you buat Ricky yang lagi di jalan. Pengen banget lagu yang satu ini, udah aku puterin spesial buat kamu ya. Malam juga buat Nina yang ada di Sekojo. Katanya pengen banget bang buat malam ini dengar lagunya The Script yang The Man Who Can Be Moved. Ini lagunya udah aku play spesial buat kamu ya.

0: Katy Perry Tama Pro 2, oke. Dan oke juga Tama Pro 2, waktunya aku pamit undur untuk hari ini ya. Gak berasa udah jam 11 malam Tama Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 malam tadi Tama Pro 2 ya. Sampai ketemu besok lagi yang mau temenin kamu di sore sampai malam ya. Yang belum tidur tetap terus dengerin Pro 2 FM sampai jam 12. Aku bakal puterin lagu juga. Yang mau tidur juga gak apa-apa nomor 2. Mungkin besok kamu udah aktivitasan lagi ya. Dan aku pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: terbaik kamu. Makanan terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Produa yang insyaallah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Produa RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin. Apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Produa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini, teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah, tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya, hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan, tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah beliau pernah mengatakan, "Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia." Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ila walan syukuran kasyirun. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman-teman Pro 2 Sanyin Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Demi riset mendalam, tim produksi anime Cedugar melakukan riset secara langsung dengan masyarakat di Mongolia. Sutradara Abel mengungkap bahwa staf produksi melakukan riset terkait budaya dan juga sejarah secara langsung di Mongolia. Menurutnya riset tersebut sangat membantu tim produksi melengkapi dan juga menangkap esensi alam dan juga suasana otentik dalam anime.

Petani Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin berhasil bangkit setelah mengalami gagal panen selama 2 tahun berturut-turut. Pada 2026 hasil panen raya semangka mencapai hingga 50 ton per hari dan menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan kelompok tani setelah melewati masa sulit 2024-2025.

Info terakhir teman Pro2, teknologi AI tidak boleh dijadikan sebagai alat penentu akhir keputusan dalam peradilan. Menggunakan teknologi AI hanya sebagai alat bantu hakim. Wakam Komdigi Nezer Patria menekankan bahwa perkembangan AI memberikan kemudahan bagi proses peradilan meskipun tetap memerlukan pertimbangan manusia. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Good morning teman pro 2. Hai Spada, selamat pagi teman pro 2. Pagi hari ini bareng sama Erin Azali pastinya. Aku bakal nemenin kamu melalui pagi hari kamu ini ya. Setelah kemarin libur teman pro 2. Dan yes, pastinya aku juga bakal update info-info terbaru. Jadi pastiin kamu stay tune. Only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terbaik kamu teman Pro 2. Selamat pagi yang masih nemenin kamu pagi hari ini pastinya ya. Dan kalau ngeliat perkiraan cuaca pagi hari ini, gak ada tanda-tanda mau hujan ya teman Pro 2. Tapi ya, aku bakal update beberapa tempat teman Pro 2 yang mungkin bisa membantu kamu ya. Karena hari ini kayaknya mulai nganter adik lagi, nganter anak lagi ya. Di beberapa ruas jalan di Kota Palembang itu udah dipenuhi dengan kendaraan teman Pro 2, mobil motor ya. Salah satunya itu di simpang 5 DPRD teman Pro 2 di jam 6 lewat 35 ini ya. Jadi pantauan CCTV kota itu jalanan di simpang DPRD ramai teman Pro 2, tapi enggak macet ya. Jadi cuma padat aja, dan malah dari jalan Sudirman mau ke arah Kamangiwa itu cuma ada beberapa mobil doang, kayak 5 mobil doang. Tapi itu memang menumpuk di jalan angkatan 45 ya, arah ke radial teman Pro 2. Tapi kalau sejauh terlihat di pantauan CCTV enggak ada gangguan yang gimana-gimana sih teman Pro 2, lancar-lancar aja ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat di simpang Polda juga itu udah mulai padat, tapi enggak kayak merayap itu enggak sih teman Pro 2. Jadi lancar-lancar aja. So far so good buat kamu yang mau pergi, hati-hati di jalan pastinya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu pakai motor, jangan lupa pakai maskernya.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 juta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Ya, yes, nice on my sex produer dari Palembang, teman terbaik kamu. Teman produer, aku balik lagi pastinya ya. Dan kali ini aku membawa apa? Perkiraan cuaca buat hari ini ya, Rabu 26 Agustus 2026, teman produer. Dan sebenarnya kalau dilihat di perkiraan cuaca, pagi hari itu cerah berawan sih. Nah, tapi di siang sampai sore hari ada potensi hujan ringan di wilayah Musirawas, Pegeralam, Lahat, Morenim, Oku, Yayoku Selatan, dan juga Musirawas Utara. Untuk malam hari itu berawan, tapi ada potensi hujan ringan juga di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, ya, Musirawas, Sempalawang, Lahat, Morenim, dan juga Oku, teman berdua. Kalau untuk dini hari sih cerah berawan di semua wilayah Sumatera Selatan ya. Nah, kalau untuk suhu udara wilayah Sumatera Selatan, dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Ilir itu antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 47 sampai 98%, teman Bro 2. Dan peringatan ini cuaca ya. Waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, teman Bro 2. Dan pastinya info perkiraan cuaca tadi dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Pepe.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan
2: dipidana.
3: Tidak. Gue enggak mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.